ini leswi hi nga ka swi yenca a ku va muntshwa a va muntshwa loyi a kulaka na a ni vutlhari a va muntshwa loyi a kulaka na a ni xichavo a va muntshwa loyi a kulaka na a ni miehleketo ya ku va a hluvukisa a vutomi byakwe hine swa nga ndyangu hi hlengela hi mayencelo wani a makuliseni ya muntshwa loyi hi mu navelaka.

8 horas 33 minutos a tiko ni kwa Mozambique. Nhlengelo wa ndangu ku dondziseni ni ku kuliseni ka lavantshwa hi wini hi ne swa nga ndangu hi nga yencisa ku yini hi nga hlengela hi mayencela wani ku va muntshwa a va loyi a kulaka hi ndlela yinene a va a kombisa mihandzu leminene hi vulavula na wena mutswali hi vulavula na wena mutameli wa vatsongwana vatsongwana lava va gamaka va yenca vantshwa 82-3480 na 84-3480. Hi navela ku va hi tiva a mahundlela manene, mahlayisela manene, madondzisela manene ya lavantshwa. Swa nga ndyangu hi hlengela hi mayencela wani ku va muntshwa loko a kula a va muntshwa lweyi tiko byi navelaka ku va a va yena muntshwa wa ku tala hi vutlhari, muntshwa lweyi a kotaka ku va a yenca xa nchumu ku pfuna vutomi byakwe nambe hi ku va a hluvula tiko. Hi hlengela hi mayencela wani hi mu hlayisisa ku yini, hi mu wundlisa ku yini dondzo muni leyi hi fanelaka ku va hi mu nyika muntshwa lweyi 82-3480 na 84-3480. Na wena muntshwa u ntshunxekile ku va u nga fona ku heyi mine a ku va ni kota ku va ni va muntshwa lweyi mpela tiko byi yimelaka yene a swi xonga loko ndyangwini ni kuma matshamelo ya ku va matetasi hi ta kota ku va hi pfunana hi yaka a tiko lebyi hi vilelaka leswaku byi va byone hi yaka vumundzuku lebyi hi vilelaka leswaku byi va byone 82-3480 tinkunga tintshunxekile a ku va hi amukela muyingiseti wa emisoro provincial Maputo ha swi tiva leswaku xirhami xi kone kutani ha zindza muyingiseti hi ta ya mahlweni hi ncancula hi ba vunanga ndleleni ya ku va hi tihlakahla hi ku ni muyingiseti mpfukeni hoyo hoyo byi xile.

0: mavoko manusiyencho
1: nongolo kwa randu msambiki lo unyika kama kandlu vana vatiko kubaba kombisa leswi va swiendlaka hi mavoko yavo kubaba tipfuna
0: mavoko manusiyencho.

Aku tak kira mereka korang nak kerumah kita, aku lihat kerumah kita ni lah. Nasi zari tengge, okat lila pora pora lila, halabe kila kaya lah. Nangun nak ubing, kula kuami koma kuat si, bapa mamanya bangun. Nangun nak bapa mamanya ni koma nana kuat ni ubing bangun. Na, jauh kuami tu, hanya otomir nene. Nakona makali ya kuwa ishaulela wasati vana vayinali ailabe kikusabona varanzeni kuranzana kabona.